jinu tang tinga katak de me dindak jinu dwayadak jinu tang tinga adom dindak jinu dwayadak jinu tang tinga katak de me dindak jinu dwayadak jinu tang tinga